Saya berdekat empat. Saya berdekat empat. Saya berdekat ekat. Saya berdekat ekat kedua. Saya berdekat ekat kedua. Oh, lal mama kataran ni. Lal mama kataran ni. Saya berdekat ekat kedua. Saya berdekat magi. Saya berdekat magi. Saya berdekat kataran ni. Kau tu kataran ni. Beri makan saja. Hari-hari ini saya rujukkan ikut dua. Hari-hari orang pihari pihari jam berapa? Dekat hujan berapa? Kata hari berapa? Acara hari berapa? Hari berapa? Saya rujukkan ikut dua dekat. Saya rujukkan ikut dua dekat. Saya rujukkan ikut dua.